90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 7 pagi ini kembali menyapa kalian di Pro 2 di weekend ini. Aktivitas warga juga sudah mulai ramai ya di jam-jam segini, teman Pro 2 ya. Terbukti lalu lintas di Yesefangurai di Baning pagi ini, baik itu yang tujuan ke arah Simpang 5 ataupun dari Simpang 5 menuju kawasan Beji dan sekitarnya, begitu ya teman-teman ya, cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan keluarga ya. Nah, kita juga melihat juga, dan karena memang beberapa sekolah begitu ya masih ada yang PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh, ada juga yang menerapkan itu, namun ada juga beberapa sekolah yang siswa ataupun peserta didiknya sudah masuk sekolah, teman Pro 2 ya, ada yang pakai baju kostum gitu ya, ada yang magang juga gitu ya. Oke, pagi ini ada lagu di segmen lagu pilihan kamu, lagunya cuman 3 tapi yang nyanyiin cuma satu doang ya. Jadi silakan pilih satu lagu dari penyanyi kita di hari ini, dari miliknya Phineas. Phineas dengan lagu berjudul Break My Heart Again. Habis itu juga ada lagu berjudul Clits dan lagu berjudul What Till Say About Us gitu ya. What Till Say About Us dari Phineas yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian, yes, di Pro 2 pagi ini ya, boleh merapat aja di nomor WhatsApp kita 0851 6877 6989, 0851 6877 6989, itu nomor WhatsApp kita pagi ini yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 ya. Pagi ini durasi kita gak lama, sampai pukul 7 lewatnya 20 menit di lagu pilihan kamu. Yuk merapat yuk di Pro 2 ya, ditunggu aja buat teman-teman Pro 2 semuanya, merapat di pagi ini. Kalau kita ngomongin soal Phineas atau Pro 2 ya, ternyata dia punya nama asli teman-teman. Kalau Phineas tuh kayak nama panggungnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nama lengkapnya adalah Phineas Burr O'Connell gitu ya. Dikenal dengan Phineas, seorang penyanyi, dia adalah seorang penulis lagu, dia juga seorang produser rekaman dan seorang aktor asal Amerika Serikat. Penerima banyak penghargaan dan telah menulis serta memproduksi musik untuk berbagai artis, terutama untuk adik perempuannya bernama Bill Ellis, teman Pro 2. Ia telah memenangkan 11 Grammy Awards, di antaranya 21 nominasi total ya, termasuk nominasi untuk kategori Big Four. Ia juga membuat sejarah sebagai artis termuda yang memenangkan kategori produser tahun ini ya, dan non klasik atas karyanya dengan Ellis. Ia juga telah memenangkan Record of the Years 2 kali secara berturut-turut, Album of the Years, Song of the Years, Best Pop Vocal Album dan Best Engineered Album non klasikal, dan ia juga dinominasikan untuk artis baru terbaik untuk karya solonya ya. Lagu-lagu mereka seperti No Time to Die dari film dengan nama yang sama membuatnya mendapatkan Academy Award Golden Blur ya. Jadi Academy Award, Golden Globes dan Grammy 2 tahun kemudian untuk lagu What Was I Made For. Mereka memenangi Grammy Award untuk Song of the Years bersama dengan Academy Award untuk lagu original terbaik dan Golden Globe untuk lagu original terbaik. Mereka menjadi 2 kali pemenang ya. Mereka menjadi 2 kali pemenang Academy Award termuda yang pernah ada. Waduh, ini profilnya panjang banget nih. Kalau ngomongin soal Phineas, nanti kita bakal ngomongin soal karirnya ya, nomor 2 ya. So, kita kasih kamu lagu pagi ini. Yang pengen gabung boleh merapat aja 0851 6877 6989. Lagunya juga selain kamu bisa vote di WhatsApp Pro 2, juga sudah aku unggah di story Instagram. Nama Instagram kita adalah Pro 2 RRI Sintang ya. Di follow buat yang belum follow, di save dulu untuk nomor kontak kita. Ini adalah nomor kontak terbaru Pro 2 RRI Sintang, yang sebelumnya mungkin bisa di delete aja tentang Pro 2 ya. Kita kasih kamu lagu dari miliknya si Dua Lipa dengan Swan Song. Enjoy.

0: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik.

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu, lagu dari miliknya Phineas ya. Pertama lagu berjudul Glitch, ada Break My Heart Against, dan ada What Tale Say About Us, gitu, About Us dari miliknya Phineas. Jadi awal karir dari Phineas ini ya memerankan Alice Tyre di musim terakhir acara televisi komedi musikal Glee pada tahun 2015. O'Connell besar di Los Angeles dan mulai menulis dan memproduksi lagu pada usia 12 tahun. Ia adalah penyanyi utama dan penulis lagu dari band The Slytherins. Ia juga telah memenangkan penghargaan dan kompetisi ya di daerah Los Angeles. Phineas menulis dan memproduksi lagu untuk saudara perempuannya, penyanyi Bill Ellis. Ia juga ikut menulis dan memproduksi EP debut Ellis, Don't Smile at Me, yang memuncak ya di nomor 14 di US Billboard 200. O'Connell berperan sebagai produser dan penulis bersama ataupun penulis di album debut Bill Ellis, When We All Fall Asleep, Where Do You We Go, yang kemudian memulai debutnya di satu tangga lagu Amerika Serikat dan Inggris ya. Single pertama Phineas, New Girls, dirilis pada tahun 2016. Video musik utama ya, video musik untuk single ini dirilis tahun 2019, disutradarai oleh Emma Sidney Menzies, dibintangi oleh Phineas dan Yasmin Vega. Ia merilis single kedua berjudul I'm in Love Without You. Itu dibuat tahun 2017 dan mulai merilis 8 single pada tahun 2018. Break My Heart Again, ada Heaven, Life Mover, ada Landmine, Hollywood Forever, ada College Like Wisher, dan Let's Fall in Love for the Night ya, pada awal tahun 2019. Phineas memainkan pertunjukan utama pertamanya yang terjual habis di New York dan Los Angeles. Phineas juga merilis EP debutnya Blood Harmony pada 4 Oktober tahun 2019. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Phineas berjudul Break My Heart Again. Tetap di Pro 2.

0: Someone who lets you break them twice.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2, sudah pukul 7 lewatnya 21 menit. Kita berlanjut nanti ya untuk kasih informasi ringan di tips pagi Pro 2 pagi ini menuju Hits in the Morning, teman-teman ya. So, selamat pagi, selamat monitor dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang pagi ini sudah memulai aktivitasnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu ya. Selamat bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id.

Tanggal 2, jadi musim kemarau ya, tidak hanya membuat udara terasa panas, tapi di sejumlah wilayah juga dapat disertai kabut asap nih akibat kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan. Kondisi ini tentu membuat masyarakat ya, kita perlu lebih bijak menentukan waktu dan tempat untuk berolahraga. Pasalnya, saat berolahraga tubuh bernapas lebih cepat dan lebih dalam, sehingga paparan polutan di udara dapat meningkat. BMKG juga menjelaskan bahwa partikel halus PM2.5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Jika kamu berencana untuk berolahraga nih teman-teman ya, di kondisi asap ataupun kabut asap kayak sekarang, ada beberapa ya sederhana ataupun tindakan sederhana yang perlu menjadi perhatian teman Pro 2, yaitu adalah dengan cek kualitas udara sebelum olahraga. Jangan hanya melihat apakah langit terlihat cerah ataupun berkabut. Periksa terlebih dahulu terkait dengan kondisi kualitas udara ataupun konsentrasi PM2.5 melalui informasi resmi BMKG, di mana BMKG menyediakan pemantauan kualitas udara termasuk data PM2.5 secara near real time ya, dan perakiraan kondisi udara. Habis itu kamu juga bisa pilih olahraga di dalam ruangan. Jika kualitas udara lagi buruk-buruknya, pindahkan aktivitas kayak misalnya jogging ataupun bersepeda ke dalam ruangan. Jalan di tempat misalnya stretching, misalnya yoga atau latihan ringan di dalam rumah, ini bisa menjadi alternatif. Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat ketika kondisi kabut asap lagi meningkat, teman-teman.

0: teman Pro2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lagu dari miliknya Bilal Indrajaya dengan Saujana bakal menemani kamu di Pro 2 pagi ini ya. Tanggal 19 September 2026 diperingati hari apa teman Pro 2? Nah ya, jadi tentu setiap tanggal itu ya punya hari-hari penting ya, ya yang di mana selain ada tiga begitu tepatnya ya, ada tiga peringatan penting yang diperingati setiap tanggal 19 September. Pertama tentang peringatan perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Nah, melansir laman resmi Kemendikbudristek, 19 September diperingati sebagai hari perobekan bendera di Hotel Yamato Surabaya, di mana hari ini juga dikenal sebagai peristiwa Ikada. Pada saat itu Surabaya dipimpin oleh Plukman sebagai wali kota yang diangkat oleh Nica atau dikenal dengan pemerintahan sipil Hindia Belanda kala itu. Pada 18 September malam, Plukman memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan bendera itu pun dikibarkan di puncak menara Hotel Yamato. Aksi provokatif pihak Belanda ini pun memicu amarah warga Surabaya, akibatnya terjadi bentrok karena masyarakat Indonesia ingin menurunkan bendera triwarna tersebut. Kericuhan pun memuncak. Pihak dari Indonesia bernama Haryono Sutka ya, seketika memanjat tembok hotel hingga ke atas menara. Di waktu yang bersamaan, seorang pemuda bernama Kusno mendaki tangga dan sampai di puncak. Kusno kemudian merobek bagian biru dari bendera Belanda itu sehingga menyisakan warna merah putih saja. Pemerintah peringatan ya terkait dengan peristiwa bersejarah ini kemudian dijadikan agenda rutin oleh pemerintah kota Surabaya dalam beberapa tahun. Pemerintahan ya ini bersama dengan komunitas pecinta sejarah melakukan reka adegan peristiwa itu. Itu untuk tanggal 19 ya terkait dengan peringatan hari perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
3: Bu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produ, ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produ, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di pukul 8 lewatnya 40 menit di Pro 2. Pagi ini tentu masih ngomongin tentang hal-hal yang lagi diperingatin gitu. Di tanggal 19 September pagi ini, di hari Sabtu ini, tanggal Pro 2.
3: Cemas akan guna musnah asa.
2: 19 September juga diperingati sebagai Hari Kejayaan Angkatan Darat, ya, di udara, begitu ya, Angkatan Darat Chili. Ini merupakan puncak perayaan Hari Jadi Kemerdekaan Chili pada 18 September kemarin. Jadi pada hari ini seluruh angkatan bersenjata Chili, termasuk Angkatan Laut dan Udara, turun ya memeriahkan perayaan dengan parade. Acara ini juga diadakan setiap tahun di O'Higgins Park, Santiago. Selain itu, hari ini juga dirayakan untuk mengenang para pejuang-pejuang yang bertempur dalam peperangan dan melindungi negara. Dengan begitu, 19 September dijadikan begitu ya hari libur resmi sejak disahkannya undang-undang pada tahun 1915. Perayaan yang dijadikan rangkaian dari kemerdekaan Chili ini disebut dengan Fiestas Patrias. Hari ini dirayakan dengan parade, dengan koboi, ya kan, koboi tradisional Chili gitu ya. Tarian-tarian, pesta, hingga makanan tradisional dan pertunjukan lainnya, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

berpengaruh. Terlebih lagi, beberapa wanita yang bekerja ini harus mengurus anak di waktu yang bersamaan. Hal ini tentu tidak mudah, namun wanita tetap melakukan perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Kemajuan pekerja wanita yang muncul di garis depan bisnis dunia bermula pada tahun 1900, lebih tepatnya 1900-an. Misalnya wanita seperti Coco Chanel dan Elizabeth Arden yang membangun bisnis di bidang fashion sampai berpengaruh secara global. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1945. Di mana tahun-tahun itu ya, persentase pekerja wanita meningkat hampir 10%. Lalu pada akhir tahun 1990-an, pekerja wanita yang bergabung ke dunia kerja atau menjadi pengusaha semakin meningkat. Jika kamu ingin merayakan begitu ya peringatan Hari Pejuang Jalan Wanita Nasional ataupun peringatan Hari Kepedulian di seksi Aorta, atau juga peringatan Hari Kejayaan Angkatan Udara Chili atau lainnya begitu ya, bisa kamu unggah ya, bisa kamu cari link Twibbon-nya, diunggah di sosial media kalian, di status WhatsApp kalian begitu ya, atau ingin mengunggah video-video yang bisa kamu repost ulang gitu ya terkait dengan peringatan-peringatan tersebut. Jelang pukul 9 kita akan lanjut lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Jelajah Weekend. Tetap di Pro 2.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Kita masih di Pro 2 menjumpa kamu di pukul 9 lewatnya 18 menit pagi ini di Jelajah Weekend. Ajak kamu untuk ke beberapa destinasi wisata gitu ya. Ada Taman Purbakala Pugung Raharjo, situs sejarah 3 zaman di Lampung Timur. Jadi pada tahun 1957, tahun Pro 2 ya, ada sekelompok warga transmigrasi gitu ya. Warga transmigrasi ini sedang menebang pohon untuk membuka lahan di wilayah Lampung Timur ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Benda pertama yang diangkat ke permukaan adalah sebuah arca bergaya Buddhis yang kemudian dikenal sebagai arca Bodhisatwa. Selanjutnya temuan itu dilaporkan ke Dinas Purbakala dan serangkaian penelitian yang berlangsung selama beberapa dekade kemudian mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih luas. Di bawah hutan itu tersimpan sebuah kawasan permukiman kuno seluas 30 hektar yang merekam jejak kehidupan manusia dari zaman prasejarah hingga masuknya Islam ke Nusantara. Kawasan itu kini dikenal sebagai Taman Purbakala Pugung Raharjo. Terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sekitar 52 km dari timur kota Bandung Lampung, ya, Bandar Lampung tepatnya. Jadi, statusnya adalah cagar budaya nasional dan koleksi peninggalannya mencakup 3 periode berbeda dalam satu lokasi yang tidak lazim ditemukan di satu situs arkeologi manapun di Indonesia, Tengah Pro 2. Nah, ini sekilas mengenai Taman Purbakala Pugung Raharjo. Nama situs ini diambil langsung dari nama desa tempat ia berada. Kawasan seluas 30 hektar ini berdiri di dataran berketinggian 80 meter dan dikelilingi tanggul atau benteng yang dahulunya merupakan bekas peninggalan pertahanan zaman perang. Tanggul-tanggul ini kini menjadi salah satu elemen penting, ya, elemen fisik yang paling mudah diidentifikasi saat memasuki kawasan setelah penemuan pertama pada tahun 1957. Penelitian awal baru dilakukan pada 1968 oleh Lembaga Purbakala di bawah komando Dr. Bukhari. Dan pada tahun 1973, penelitian masih berlanjut nih dengan melibatkan Pennsylvania Museum University dari Amerika Serikat menghasilkan laporan penelitian Sumatera yang menjadi dokumen penting dalam studi arkeologi Lampung. Adapun pemetaan intensif pada tahun 1975 menemukan dan mengidentifikasikan juga sejumlah batu berlubang dan bergores, ya. Sementara ekskavasi pada 1980-an mengonfirmasi luas kawasan komplek megalitik ini sekitar 25 hektar Taman Pro 2.
1: Taman yang lebih rendah dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, tentu masih menyapa kamu untuk kasih informasi terkait dengan Taman Purbakala Pugung Raharjo ya, situs sejarah tiga zaman di Lampung Timur. Kamu tahu gak sih kalau yang bikin Pugung Raharjo istimewa itu ada situs arkeologi, ya kan? Keberagaman era gitu ya, yang terwakili dalam satu kawasan. Jadi itu salah satunya. Dan peninggalan ini di sini itu ngecakup tiga periode besar gitu ya, yang masing-masing punya nilai dan karakternya sendiri. Dari zaman prasejarah Megalitikum, ini terdapat punden berundak yang merupakan karya manusia pendukung tradisi megalitik. Komplek batu mayat berupa susunan batu tegak dan datar berbentuk persegi panjang. Ada lumpang batu dan batu berlubang yang dipercaya sebagai alat upacara. Kapak batu dan beliung sebagai alat berburu, serta manik-manik yang digunakan dalam upacara. Salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung adalah kolam Megalitikum. Sebuah kolam yang menurut mitos setempat ini pernah digunakan oleh para putri dan ratu Punggung Raharjo untuk mandi, meramu, dan ritual pemujaan. Airnya dipercaya bersih dan layak diminum langsung tanpa dimasak. Dari periode Hindu-Buddha, situs ini menyimpan arca Bodhisatwa yang ditemukan pertama kali pada tahun 1957 dan diberi nama lokal Patung Putri Badariyah. Arca tipe Polinesia yang ditemukan pada 1963, prasasti Bungkuk, serta sejumlah keramik dari era yang sama. Dari zaman Islam tersimpan prasasti dalung berupa lempengan tembaga dalam bentuk pigayam, serta batu nisan yang ditemukan saat kegiatan pemugaran pada tahun 1979. Akses menuju Taman Purbakala Punggung Raharjo, di mana Taman Purbakala Punggung Raharjo berjarak sekitar 52 km di timur Bandar Lampung dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam tergantung kondisi lalu lintas dan jalur yang dipilih. Dari Bandar Lampung, kamu bisa mengambil rute menuju Kota Metro ya, Kota Metro. Kemudian melanjutkan ke Kecamatan Sekampung Udik atau langsung menuju Sekampung Udik tanpa melewati Metro. Titik patokan termudah adalah Pasar Punggung Raharjo. Dari sana, lokasi situs hanya sekitar 5 menitan perjalanan gitu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada lagu dari miliknya Ashira Zamita dengan Dari Satu Dari Seribu gitu ya, itu judulnya, menemani kalian di Perahu 2. Tetap semangat untuk berbagai aktivitas teman Perahu 2 semuanya di hari ini, weekend, di hari Sabtu ini ya, hari ini dan besok. Cuaca kita memang masih jerebu, masih kabut asap, ada beberapa titik juga begitu ya, ada terus dilakukan pemadaman oleh teman-teman petugas pemadam kebakaran. Kita juga mari saling ingatkan bersama bahwa kebakaran lahan begitu ya berdampak banyak, bukan hanya kita saja tapi lingkungan, terus juga hewan-hewan yang dilindungi ya, termasuk ke semua hal teman Pro 2. Ada banyak aktivitas pekerjaan yang terganggu, penerbangan, aktivitas bekerja. Maka dari itu jika kita melihat begitu ya, orang atau orang-orang yang mencurigakan gitu ya, kan juga lagi ramai juga tuh di media sosial kenakalan-kenakalan anak yang main-main api gitu ya, dan itu berdampak teman-teman. Jadi mari kita saling mengingatkan, saling sadar, dan mungkin juga mari saling mengedukasi juga nih ke anak-anak begitu ya, atau ke lingkungan sekitar kita terkait tadi dampak dari kebakaran hutan ataupun lahan ya. Kadang kita juga kalau berkendara juga, kalau mohon maaf banget nih buat yang merokok, kadang-kadang kita kan lagi pakai motor terus ngerokok. Nah, puntungnya itu mungkin positif aja lah ya teman-teman ya, pasti dimatiin gitu ya, pasti kalian matiin puntungnya pas lagi ngerokok pakai di motor. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, mungkin 10 orang matiin, tapi satu di antaranya bisa jadi puntungnya enggak dimatiin secara maksimal, akhirnya merambat ke apa, ke rerumputan yang memang sudah kering karena sudah lama tidak dikena hujan ya, tidak dibasahi air hujan. Tentu sangat mudah sekali, dampaknya luar biasa sekali teman-teman. Bukan kita yang was-was ya, bukan kita aja yang was-was tepatnya, tapi banyak orang yang was-was karena khawatir rumahnya sebagainya kebakaran, terbakar sebagainya, dan asapnya lagi gitu ya. Jadi ada banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan. So, mari kita saling mengingatkan. Masih ada lagu-lagu santai menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini ya, hingga pukul 10 nanti di pagi ini di segmen kita, segmen Jelajah Weekend.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Santai siang, kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian. Informasi pertama, Zidane Zidane sebagai pelatih baru tim nasional Prancis memanggil 5 nama untuk mengarungi jeda internasional periode September dan Oktober 2026. Melansir dari unggahan media sosial resmi, Zidane memanggil 5 pemain debutan, yakni kiper Guillaume Richard dan 2 bek Andy Diouf dan Jeremy Jacquet, gelandang Lucas Dacunha serta penyerang Esteban Lepaul. Selain 5 nama tersebut, skuad Prancis masih didominasi oleh nama-nama berpengalaman yang pada Piala Dunia 2026 lalu berhasil menembus semifinal. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, ya, dan hingga Konate, hingga Maigan menjadi pilar utama dari Les Blues. Zidane total memanggil 23 pemain dan mempercayakan posisi penjaga gawang Prancis kepada 3 kiper, Mike Maigan dan Guillaume Ristes dan Robin Risser.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi muda Dinda Gania melanjutkan momentum produktifnya sebagai penyanyi di sepanjang bulan Agustus. Selain merilis MV baru, ia juga memperkenalkan track anyar yang ia bawakan di Lalafest 2026. Bulan lalu Dinda mempersembahkan video musik untuk lagunya bertajuk Half of Me, lagu ini ya. Lalu di penghujung bulan Agustus, What If I'm Never a Nurse meluncur sebagai single berikutnya dari artis yang akan menginjak usia 17 tahun pada 10 November nanti.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, film berjudul Istimewa yang memiliki genre drama keluarga resmi tayang di layar lebar Malaysia dengan mengangkat kisah mengenai anak-anak dengan disabilitas tetap berdaya, ya. Tetap berdaya di tengah keterbatasannya. Disutradarai oleh Ruben Adrian dan diproduseri oleh Abdullah Mansuri. Film berjudul Istimewa menghadirkan kisah dari para karakter bernama Aldo, Bimo, Kenita, dan Mul, memahami kehidupan mereka termasuk hubungan dan keseharian yang tumbuh di rumah istimewa. Kisah keenam anak-anak penyandang disabilitas ini berfokus di rumah istimewa yang dirawat oleh ayahnya, Mahendra. Diperankan oleh Matias Mucus, ayah Mahendra menjadi sosok pelindung yang memberi rasa aman, kasih sayang, serta membuat keenam anak spesial ini merasa diterima seutuhnya. Untuk kamu yang penasaran, film ini telah tayang, ya, drama keluarga ini telah tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu pada 17 September 2026 lalu.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Weekend siang di hari Sabtu, kamu ditemani oleh rekan kami, ada Kak Widya yang bakal teman kamu. So, tetap sama kami di Pro 2.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya. Pada kesempatan kali ini aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa teman Pro 2 semua, ada beberapa lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Lagu-lagunya juga sudah kita siapkan ya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja dipilih lagu-lagunya nih. Nah, buat teman-teman kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga loh kirim komentar kamu di WhatsAppnya Pro 2 RRI Sintang. Untuk WhatsAppnya sendiri teman Pro 2 semua, kita sudah ganti nomor ya. Jadi silakan aja di komen untuk lagu pilihan kamu.

Teman Pro 2 semua, sebagai pembuka kita di kesempatan kali ini kita akan simak bersama lagu dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau, dan juga ada Remlode dengan Dunia Yang Dinanti.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, buat teman-teman silakan saja untuk bergabung ya bareng Pro 2 Sintang di acara Pro 2 Hitlist Pop Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang bisa kamu request ya teman Pro 2 semua. Seperti biasa ada lagu-lagu yang sudah kita list dan lagu-lagunya ini bagus-bagus banget. Tadi sudah kita dengarkan bareng-bareng, ada Dunia Yang Dinanti dari miliknya Remelode dan juga Teh Hijau ya, dari miliknya Tulus. Lagu lainnya teman Pro 2 ada 24/7 dari Romaria, Sumpah Mati dari Selina Grace, Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa, Samuel Cipta, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Astaga Bercanda dari Akbar, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Gurun Hujan dari Juice Luisi, My Man Gue dari Naikila, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa, ada Ikro Remlode, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Sederhana dari Salon Seven, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan dari Pamungkas, dan 2001 Kali dari miliknya Adrian Halil. Oke, baik teman Pro 2 semua, langsung aja kita akan dengerin. Ini sudah ada yang request lagunya ya, dari miliknya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, disusul dengan lagunya dari milik Selina Grace dengan Sumpah Mati.

0: Yang
1: Teman Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Nggak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang nggak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Gak terasa banget ya teman Pro 2 semua, sudah kita dengerin tadi lagunya. Memang bagus dan wajar aja kalau misalnya lagunya itu banyak yang suka. Nah teman Pro 2 semua, seperti biasa aku bakal lanjut lagi untuk bacain buat kamu-kamu yang request lagunya. Pengen dengar katanya lagu dari miliknya. Senang dengar suaramu lagi ya, Ariel Noah dan juga featuring Raisa nih dari Aicha. Kemudian juga buat teman Pro 2 semua, kita akan dengarkan juga lagu berikutnya teman Pro 2. Ada kita buat menyenangkan dari miliknya Bernadia.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari

normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Tadi sudah kita simak bareng-bareng rangkaian lagu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, dan kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Jadi buat teman-teman masih bisa kok ya untuk bergabung bareng kita di kesempatan kali ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan buat teman Pro 2 semua dimana saja. Lagunya sendiri teman Pro 2 ada Swim dari BTS, Good Reason dari Gracie Abrams, Stupid Song dari Olivia, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, ada The Visitor, Shana Spiro, Had That I Met You Love Me dari Ariana, Aperture, Harry Styles, Rain Dance dari Dev featuring Thames, ada Drop Dead dari Olivia, Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, Tears Sabrina Carpenter, ada So Easy, Olivia Dean, ada Fall Dead dari Kehlani, Homewrecker, Somber, Go dari miliknya Blackpink, Bittersweet, Madison Beer, ada Not Cute Anymore dari Eilid, Risk It All, Bruno Mars, Die On This Hill dari Shana Spiro, dan I Just Might dari Bruno Mars. By the way teman Pro 2 semua, di hari ini hari weekend, Sabtu ceria, tapi kalau lihat suasana di luar masih cukup pekat ya untuk asapnya sendiri. Kita berdoa banget nih teman Pro 2 semua, asapnya segera berakhir, berlalu, dan info terbarunya juga ya sudah diperpanjang lagi nih untuk pertemuan terbatas tatap muka bagi para pelajar. Nah teman Pro 2 semua, kita simak aja yuk lagunya di siang hari ini guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan dengarkan lagi aja untuk Pro 2 Hitlist Internasional. Lagunya kita bakal dengerin bareng-bareng dari miliknya Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, nanti aku juga bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya hari ini di jam 11 lewat 31 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: teman-teman Pro2, apa kabar hari ini? Senang sekali nih, aku Widya bisa kembali nemenin kamu dalam majalah udaranya Pro2 RRI Sintang. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu radio. Dan tentunya aja kamu dong ya, Gen Z dan semangat Radio Republik Indonesia nih. Teman Pro2, kamu tahu nggak sih kalau tanggal 11 September 1945 itu adalah hari lahirnya RRI? Ya, hanya beberapa minggu setelah proklamasi, RRI ini resmi berdiri dan langsung menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh negeri. Salah satu tokoh pentingnya adalah Yusuf Ronodipuro. Jadi beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan teks proklamasi lewat udara. Bisa bayangin gak, suara beliau itu saat itu jadi tanda kemerdekaan nih buat rakyat di pelosok-pelosok. Keren banget kan? Dan sejak saat itu, RRI selalu hadir sebagai suara rakyat, suara perjuangan dan perekat bangsa. Dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara sampai sekarang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

kedua, mungkin ada yang bilang, eh radio kan udah jadul ya. Eits, jangan salah. Justru buat Gen Z sekarang, radio itu masih relevan banget. Kenapa? Karena radio itu real time, interaktif, kemudian juga autentik kan? Kamu bisa request nih lagu favorit kamu, terus kirim salam juga buat seseorang, bahkan curhat bareng penyiarnya. Dan yang paling asik, semua itu terjadi langsung saat itu juga. Nah, radio juga jadi ruang aman nih buat kamu-kamu anak muda. Kamu bisa dengerin musik, dapetin info terbaru, dan hiburan yang serunya tanpa ribet gitu ya kan? Nah, teman Pro 2 semua, kali ini ada juga beberapa tips yang mau aku bagi ini buat Gen Z, buat teman-teman Pro 2 biar bisa lebih produktif di era digital sekarang ini. Yang pertama, kamu bisa atur waktu dengan bijak dan sebaiknya pisahkan kapan waktunya scrolling sosmed, kapan waktunya belajar, kapan waktunya hiburan. Yang kedua, manfaatkan konten positif, jangan cuma jadi penonton aja, tapi juga bisa jadi kreator ya. Di sini bisa jadi kreator radio loh. Bisa juga podcast sampai komunitas bisa jadi sumber ide yang inspirasi banget buat kamu-kamu. Dan yang ketiga, berani kolaborasi. Karena di era sekarang, sukses itu nggak bisa sendiri. Harus bareng-bareng, harus saling dukung, dan saling berbagi. Jadi teman Pro 2, radio itu bukan cuma hiburan aja, tapi juga sumber motivasi dan juga inspirasi. Kamu bisa dengerin terus ya radio kamu di rumah. Terus dengerin nih info-info yang bermanfaat dan juga yang pastinya bukan hoax dan dapat dipercayakan.

baik teman Produa semua, Radio Republik Indonesia itu kan setiap tahunnya terus berbenah ya. Bayangin deh, dari zaman analog ke siaran FM sampai sekarang era digital, RRI tetap setia menemani kamu-kamu, menemani kita ya. Transformasi terus aja dilakukan. Ada aplikasi, ada live streaming, YouTube, bahkan konten-konten kreatif yang bisa kamu nikmati kapan aja. Semua itu tentu demi satu tujuan ya, karena RRI itu hadir untuk semua termasuk generasi muda. Jadi radio itu bukan cuma milik masa lalu aja, tapi juga milik kita di hari ini dan akan terus ada di masa depan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nah teman Pro 2 RRI Sintang, gak terasa banget ya, ternyata udah cukup lama nih kita bareng di majalah udara Pro 2. Hari ini kita udah ngobrolin tentang radio, relevansi radio juga buat Gen Z. Ada tipsnya juga ya, yang mudah-mudahan aja bermanfaat buat kamu. Ingat ya teman Pro 2, jadi radio itu bukan sekedar suara aja, tapi bisa jadi teman, sahabat, sekaligus penghubung kita semua. Dan aku Widya pamit undur diri, sampai ketemu di majalah udara Pro 2 edisi berikutnya. Bye-bye.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrangit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit, setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya teman Pro 2 ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20 tahun. Kita kuliah di Inggris. Saya mau cari tutor.
3: Ini suara anak disabilitas.
4: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
3: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

acara Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas, serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

tahun terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Pro2 semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Pro2 semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Pro2 RRI Sintang.

Hai teman Pro 2, gimana kabarnya siang menjelang sore ini? Semoga energi kalian masih meluap-luap ya. Mumpung lagi momen-momen nanggung di jam segini, mending istirahat sejenak dan chill bareng Tias di Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan ya, bakal Tias isi penuh sama deretan

posisi 19 ada new entry kedua kita nih teman Pro 2, yaitu Romaria dengan lagu 24/7. Kalau dengar suara Romaria jadi berasa tuanya nih, karena yang diingat lagu Malu sama Kucing Meong Meong Meong. Tapi sukses ya buat Romaria untuk lagu barunya. Dan gak terasa juga ya, ternyata dia tuh udah tumbuh nih jadi perempuan dewasa yang cantik ya teman Pro 2. Dan di posisi 18 ada penyanyi cantik lainnya yang berkolaborasi dengan Andi Rianto nih teman Pro 2, yaitu Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. 8

yang keluar dari Nuka ya teman Pro 2 yang masih bertahan kokoh di posisi 17. Nextnya ada teman seperjuangan nih dari ajang pencarian bakat yang sama dan masih bertahan juga di posisi 16 nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa 16.

posisi 15 ada Bernadia lewat Kita Buat Menyenangkan yang terpaksa turun 6 peringkat nih ya dari posisi 9 minggu lalu. Eits, tapi tenang aja, Bernadia baru aja nih mecahin rekor sebagai solois wanita dengan jutaan monthly listeners terbanyak di platform digital loh. Nah, nextnya di posisi 14 ada Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda yang naik dari posisi 20 minggu sebelumnya. 14

19 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika lewat Aku Harus Pergi yang masih bertahan juga nih di posisinya dari minggu sebelumnya. Lanjut, di posisi 12 ada Juicy Lucy yang masih bertahan di posisi yang sama nih teman Pro 2. Langsung aja kita galau tipis-tipis bareng Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 12.

Bener-bener gokil nih, Nike lah dengan lagu My Man Gue melonjak naik 7 peringkat dari posisi 18 minggu sebelumnya ke posisi 11 minggu ini. Emang genre hipdut lagi menguasai sebagian besar kalangan ya teman Pro 2. Dan aku suka banget sih dengerin suaranya Nike lah yang cocok banget nih sama genre hipdutnya. Next, yang masih bertahan di posisi 10, aku juga mau dengerin suaranya Ariel Noah dan Raisa dengan lagu mereka, yaitu Senang Dengar Suaramu Lagi. 10.

Di posisi 9 ada Raim Laude lewat Iqro yang harus turun cukup jauh dari posisi top 3 minggu sebelumnya. Sementara itu di posisi 8 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang berhasil merangkak naik 3 peringkat dari posisi 11 minggu sebelumnya. Penggunaan metafora foto blurnya Sal nih emang juara banget deh di mata Gen Z dan juga milenial nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. 8.

Tadi di posisi 7 ada Gloria Jessica dan Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua yang masih betah nih bertahan di posisinya dari minggu sebelumnya nih. Dan di posisi 6 kita galau tipis-tipis lagi yuk, dan kali ini barengan sama band Nadia dengan Rabun Jauh yang melesat naik 2 peringkat dari posisi 8 minggu sebelumnya. 6 Rabun.

Tetap semangat ya buat apapun segala aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Masuk ke jajaran top 5, pergerakan chart kita makin memanas nih. So, tadi di posisi 5 ada lomba sihir lewat melompat lebih tinggi yang berhasil melompat naik 3 peringkat dari posisi 8 minggu sebelumnya. Energi lagu ini emang pemicu adrenalin banget ya, teman Pro 2. Dan di posisi 4 ada mantan runner up kita di minggu sebelumnya nih, teman Pro 2, yaitu Shellon Seven dengan lagunya Sederhana. 4.

top 3, di posisi ketiga ada Mas Pam alias Pamungkas. Lewat berapa kali kita saling memaafkan, lagu Pamungkas soal kedewasaan dalam berpasangan ini emang juara deh ya teman Pro 2. Dan di posisi runner up alias posisi kedua minggu ini ada lonjakan yang luar biasa nih dari Tulus dengan lagu Teh Hijau yang naik 4 peringkat dari posisi 6. 2.

nafas kamu teman Pro 2. Sebelum Tia spill siapa yang berhasil jadi jawara minggu ini, yuk kita kilas balik dulu perjalanan chart dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi 19 ada 24/7 by Romaria. Di posisi 18 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi 15 kita buat menyenangkan by Bernadia. Di posisi 14 ada Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 13 ada Aku Harus Pergi dari Ari Lusmana dan Wisnu Santika. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Guru Nujan. Di posisi 11 ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 10 Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Di posisi 9 ada Raim Laude lagi dengan Ikro. Di posisi 8 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 7 ada Gloria Jessica dan ada Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh by Bernadia lagi. Di posisi 5 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sederhana by Silang Seven. Di posisi 3 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan posisi pertama kita di minggu ini fix tak tergoyahkan nih. Congratulations buat Adrian Khalif dengan lagunya 2001 Kali yang sukses mempertahankan tahta tertinggi di Indonesia Top 20 minggu ini. Lagu ini beneran candu banget ya, dan selalu jadi langganan request teman Pro 2 nih. Please give applause for our number one, Adrian Khalif 2001 Kali. 1.

Suara manis Adrian Khalif lewat 2001 kali tadi menandai usainya perjumpaan Ties dan teman Pro 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. Cepet banget ya rasanya waktu berputar kalau kita lagi seru-seruan bareng kayak gini. Buat yang lagu kesayangannya masih tertahan di posisi bawah, tetap semangat, terus serbu aja nih kolom request dan vote lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia supaya minggu depan bisa naik. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal, baik lewat radio atau streaming RRI Digital. Terima kasih juga buat tim di balik layar, Kiki dan Ati, dari studio Pro 2 RRI Sintang. Tias pamit undur diri, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani! Kita semua pernah mendengarnya, tapi apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

jajaran top 20. Tapi chart kita makin fresh nih ya, karena kedatangan new entry di posisi 20. Please welcome BTS dengan lagu Swim. Walaupun di tengah kesibukan proyek individu masing-masing member nih ya, perilisan lagu ini tetap berhasil membuktikan dominasi BTS di chart global nih teman Pro 2. Check this out, Swim from BTS. 20.

posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Gracie ini memang belakangan lagi jadi sorotan banget ya, setelah memenangkan penghargaan Songwriter of the Year dan sibuk mempersiapkan world tournya yang tiketnya langsung sold out nih teman Pro 2. Sama halnya seperti Gracie Abrams, di posisi 18 ada newcomers kita di minggu ini, yaitu Olivia Rodrigo yang tiket konser world tournya juga langsung ludes habis dalam hitungan menit nih teman Pro 2. Please say hi to Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

posisi 17 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Lagu-lagu Taylor ini emang gak ada habisnya ya. Dia baru aja memecahkan rekor penjualan album fisik terbanyak tahun ini. Nah, kalau di posisi 16 minggu ini ada Sienna Spiro dengan lagu The Visitor. Suara vokal emosionalnya Sienna di lagu ini benar-benar nagih banget ya buat didengerin berulang kali. 16.

Made You Love Me by Ariana Grande berhasil naik peringkat ke posisi 15. By the way, kabarnya Ariana memutuskan hiatus panjang nih setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour-nya nih teman Pro 2. Tapi berbanding terbalik nih sama Harry Styles yang lagi asik-asiknya keliling dunia untuk konsernya yang bertajuk Together Together Tour. Berkat dukungan teman Pro 2 juga nih, Harry Styles berhasil naik peringkat ke posisi 14 dengan lagunya Aperture. 14.

0: things different and change the narrative. God knows you are wild child, beautiful child, I need your help.
1: Nah, lagu Rindis by Dev and Thames naik juga ke posisi 13 ya teman Pro 2. Lagu bernuansa Afrobeat ini emang seenak itu buat didengerin sore-sore gini. And next, ikutan naik juga ke posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi nih teman Pro 2 dengan lagunya Drop That. 12.

Buat yang dari tadi udah nungguin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, ternyata langsung lompat ke posisi 11 ya teman Bro 2. Sekarang kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 nih, dan membuka posisi 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. 10.

adem banget emang ya suaranya Olivia Dean dengan lagu So Easy to Fall in Love yang duduki posisi 9. Nextnya di posisi 8 ada mantan juara kita di minggu sebelumnya nih. Yap, betul, ada Kelani yang katanya baru aja merampungkan tur dunianya yang sukses besar dan dapat banyak pujian kualitas vokal live-nya yang luar biasa nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, Folded by Kelani. 8.

7 minggu ini diisi sama Somber lewat lagu bernuansa dark pop Homewrecker. Lagu ini aku masih sering banget temuin di FYP TikTok nih. Pantesan aja streamsnya udah tembus puluhan juta kali secara global ya teman Pro 2. Dan naik ke peringkat 6 ada girl group kesayangan kita semua, Blackpink, lewat lagu Go.

Posisi kelima minggu ini ada Mandy Sembir lewat single Bittersweet yang naik dari posisi 11. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal percintaan Mandy Sembir ya. Akhir Juli kemarin dia baru aja bikin heboh dunia maya karena resmi bertunangan sama sang kekasih Justin Herbert. Seneng banget ya lihat Mandy Sen yang dulu langganan galau akhirnya dapat happy ending nih. Next ada girl group yang naik dari posisi 10 minggu sebelumnya dan sekarang di posisi 4 ada Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

tidak terasa ya, bersatu jam Tias temani kamu di International Top 20. Gimana perasaannya sore ini teman Pro 2? Semoga perasaan kamu lagi baik-baik aja dan gak lagi galau ya. Nah, di posisi 3 minggu ini yang barusan kita dengerin ada Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini tuh pas banget buat kamu yang lagi diambang keraguan antara mau maju terus ngejar cinta atau mundur karena takut terluka nih. Ayo pilih yang mana? Tapi ingat ya teman Pro 2, semua pilihan itu pasti ada risikonya. And then di posisi runner up ada Sienna Spiro lewat lagu baladnya Die on This Hill. Check this out. 2.

Oke teman Pro 2, sebelum kita drop nama sang juara minggu ini, yuk kita fast forward dan kita balik dulu perjalanan dari posisi 20 sampai runner up minggu ini. Di posisi 20 ada Swim by BTS, di posisi 19 ada Gracie Abrams dengan Good Reason, di posisi 18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, di posisi 17 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, di posisi 16 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, di posisi 15 ada Ariana Grande dengan Hey There, Made You Love Me. Di posisi 14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 13 ada Dev featuring Thames dengan Rain Dance. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Di posisi 11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 10 ada Tears by Sabrina Carpenter. Di posisi 9 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi 8 ada Folded by Kehlani. Di posisi 7 ada Homewrecker by Samber. Di posisi 6 ada Blackpink dengan Go. Di posisi 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di posisi 4 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi 3 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Di posisi 2 Die on This Hill by Sienna Spiro. Dan juara baru kita minggu ini, Please Welcome I Just Might by Bruno Mars. 1

Oke teman Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget, request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah setia dan seru-seruan bareng Tia selama 1 jam penuh. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Aku Tias pamit dulu ya. Have a great weekend dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.

0: your solo riot on the air.
1: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di internasional dan juga nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta.

0: Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Produa. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Oh,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Juga. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om.

0: Kenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gue bawa Aib Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke, halo Mas Aib.
1: Ya, lalu ada Bella ya? Belina.
0: Oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih. Dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan,
1: jadi P jadinya.
0: P, iya benar, Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti om ya. Oke.
1: Film trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, musiknya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Sedihnya
1: sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh ada Kangnya. Ya.
0: Ada Kangnya. Oke. Buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Oke. Okay. Sebelumnya ini karakter kamu apa? Genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti ya.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak? Punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke.
2: Gitu. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay,
2: oke.
0: Okay.
2: Di bagian situ.
0: Mm-hmm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Oh ini okay. Kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini.
0: Mm.
2: Nah. Akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay. Nah,
2: pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: okay,
0: gitu. Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, produser. Ya, jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk next-nya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, jadi akhirnya dewasa dia karena
2: lagu tersebut
1: gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: inquieta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mendengarin teman berdua Cinta di Ujung Takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, yeah, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu
0: selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu. Iya, ya, Aib, ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C. Dekat
2: 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke. Okay.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aib perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Uh-huh. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah.
2: Takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
4: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
4: dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia karena butuh suara dewasa tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
4: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnolo juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
4: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
4: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
4: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk endingnya.
4: Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
4: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
0: Oke.
4: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
4: Banget.
0: Iya.
4: Belina gimana?
3: Suka.
4: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman Produ, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, masih di Produ FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener
0: pilot
1: perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang. Alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya?
2: Iya bener.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Dia udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu, nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin?
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan, akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke. Okay.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asno juga, Bang Asno, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul dan dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya, terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu. Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih. Seru.
0: Nah,
3: seru,
0: dicoba seru, tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: kan rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke. Okay.
4: Untuk diriku yang bernyanyi.
0: Oh,
4: sama dengan enggak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus.
4: Gitu.
3: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
3: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih, kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Paci Hasnul dulu, silakan Paci Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh,
4: dalam sekali, Pak Ji.
0: Sedih sekali.
3: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih, Pak Ji. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
5: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
5: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
0: Amin.
5: Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu, yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
5: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan
2: kan
0: ya.
2: Kita doakan. Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk. Dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: bekelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalian lu Om.
0: Oh iya boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Teman Prodet, apa sudah pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسهُ مقامًا محمودًا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

90,7 FM, teman terbaik kamu di Produa RR Sintang. Dan kembali mengudara dan menyapa kamu teman Produa di sore ceria kali ini pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat ya teman Produa, cuaca memang sedikit mempermainkan kita. Kadang kemarin udah mulai biru-biru nih ya langitnya, kabutnya udah mulai sedikit hilang, tapi hari ini kok rasanya kabutnya makin tebel lagi ya. Jadi buat kamu sekali lagi teman Produa, kalau misalnya keluar apalagi ini malam minggu, tetap hati-hati di perjalanan, hati-hati di jalan teman Produa, dan pastinya juga selalu mematuhi protokol. Kalau kamu misalnya memang ada riwayat sakit pernapasan dan lain sebagainya, sebaiknya keluar itu menggunakan masker ya, yang juga sesuai dengan prosedur. Lalu juga kemudian malam ini hati-hati di jalan, apalagi kalau misalnya udah ada, kalau bisa dibilang tuh suka laju-laju gitu teman Produa di jalanan, karena rambu-rambu mungkin sudah tidak terlihat, atau mungkin juga yang pengen cepat aja, karena keselamatan itu adalah yang paling penting. Kalau bukan kita yang menjaga keselamatan kita di jalan, siapa lagi begitu? Orang di rumah mungkin udah nungguin kamu pulang, atau mungkin orang tersayang pengen ketemu sama kamu teman Produa. Jadi kalau bisa tetap hati-hati dan pastinya menjaga keselamatan diri juga orang lain. Di sore ceria kali ini pastinya kita bakal hadirkan info-info menarik ya teman Produa seputar kultur dan budaya mungkin baru kamu dengar yang ada di penjuru Indonesia. Nanti kira-kira kita bakal bahas di daerah mana? Nah, tungguin aja ya teman Produa. Dan stay tune buat kamu, kita dengarkan dulu satu lagu dari Faris RM dan juga Hi-Fi dengan Kurnia dan Pesona.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: hujan es. Hujan es, hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke, Tom Frodua kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 18.57 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya juga kita akan kembali lanjut ya untuk bergabung di Jaga Malam. Tepatnya nanti akan dimulai dari info terkini di Info Pro 2. Dan juga pastinya nanti akan ada musik live chat dari lokal kita di Sintang. So stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir mungkin yang akan aku hadirkan, teman Pro 2. Dan dengar-dengar kata nya baru ngeluarin rilisan lagu baru ya untuk memenuhi album Island Girl dari miliknya Nona. Nah, kalau dari Nona sendiri, Tom Pro 2, jujur aku paling suka lagu yang Hong, yang Om Telolet Om. Kalau versi kamu gimana? Karena kan beberapa ada yang Shoot, ada yang Work, ada juga Rollerblade. Kalau aku sukanya di Hong. Nah, boleh banget buat kamu yang mau gabung, mau cerita-cerita atau mungkin juga mau share pengalamannya di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Ditunggu sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, Tom Frodo ya, tepat sudah pukul 19 lebih 1 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Monica akan hadirkan satu info terkini di Info Frodo dan juga dikutip dari rri.co.id. Di kesempatan kali Tom Frodo ya, ada Netflix yang merilis trailer dokumenter berseri Tyson yang juga menceritakan kisah hidup legenda tinju. Dia itu adalah Mike Tyson yang dari masa kecilnya hingga puncak karirnya. Dokumenter Tyson ini juga terdiri dari 4 bagian dan akan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Next up, produk kali ini Netflix memproduksikan Narnia The Magicians Nephew juga tayang di bioskop Februari 2027. Netflix menyiapkan film terbaru Narnia The Magicians Nephew yang disutradarai oleh Greg Gerwig. Dan film petualangan epik tersebut juga diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis yang juga akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film ini akan dirilis tahun produknya di IMAX dan juga bioskop secara global 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai 10 Februari sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027.
1: Info Pro 2.
0: Dan produk untuk info terakhir kali ini ada film horor Indonesia siap menembus panggung dunia. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesia Horror Festival Film Melbourne atau IHFFM 2026 resmi diperkenalkan kepada publik. Founder FPCSC dan juga Indonesia Diaspora Network The Global, Dino Pati Jalal, menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan juga Ritual Gaib. Teman produk, demikian 3 informasi yang selengkapnya bisa kau baca di rri.co.id. Setelah ini jadi kemana-mana karena kita akan kembali bergabung di musik live chat lokal, yaitu adalah dengan Blood X. Ya, teman produk ya, stay tune aja buat kamu di produk RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Produk FM, teman terbaik kamu.
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.
5: RRI Selalu Jaya.

0: disiarkan langsung ke dari RRI Sintang. Ini dia live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar bareng sama kru di ada siapa
1: ada
0: nih?
1: Monik juga ya, di sini.
0: Ada Monik hari ini. Ada teman-teman kita yang bakal kita ngobrol di hari secara gitu kan kalau kita ngomongin seputar band. Ya kan di Sintang tuh banyak banget dari yang muda-mudanya sampai yang aduh om aku nih. Kita kenal dulu sama teman-teman dari
1: Blood X.
0: Oh, benar ya Bang ya?
2: Betul.
0: Tolong Blood diralat kalau misalnya salah. Benar ya? Benar ya. Dari Blood X-nya aja ini harus tanyain kenapa namanya Blood X gitu. Yeah. Tapi nanti dulu. Kita kenalan dulu nih sama para personil dari Blood X.
1: Betul.
0: Kenalin dong nih siapa aja nih. Yeah. Langsung aja.
1: Dari yang mana duluan nih?
0: Izin. Oh ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Oh yang muda dulu. Oke.
3: Oke, kenalin nama aku Aan. Yep. Apa lagi?
1: Posisinya sebagai apa?
3: Aku di sini kali ini megang bass di sini.
1: Pegang bass.
3: Oke, okay, lanjut ke
0: Bang, nama siapa Bang?
4: Nama saya Alvin, biasa dipanggil Apin. Posisi saya di gitar.
0: Bang Alvin di gitar. Ah ini nih.
2: Oke,
0: okay, harus di close up dulu.
5: Baik, saya Adi. Ya di kalau di Blood X ya posisi vokalis. Ya.
1: Vokalis.
0: Iya, okay, vokalis.
5: Ya, agak vokal lah.
0: Pokoknya. Bang Adi, yang penasaran sama voice suaranya Bang Adi. Tunggu dulu, nanti ya. Di suara Bang Adi ada siapa nih abangku?
6: Nama saya Yodi, saya di drum.
0: Di drum?
1: Oke.
6: Okay. Ya.
1: Okay. Lengkap semua ya di sini Bang?
6: Lengkap.
1: Oke, lengkap. Okay, lengkap.
0: Jadi kalau kita ngomongin soal band itu pasti bakal bermula dari filosofinya,
1: sejarahnya, awal mulanya.
0: Karena untuk bisa di posisi sekarang nih dengan 4 personel ini tuh kayak gonta-ganti spare part kalau kendaraan ya.
1: Perjalanannya panjang.

0: Iya gak sih? Tapi kita langsung aja tanyain dulu ini sejarah ya bandnya ya, dari bandnya sendiri. Ini nama bandnya tadi adalah Blood X.
1: Blood X.
0: Kita kenal namanya, tim-timnya juga udah. Terus sejarahnya deh ya.
1: Betul.
0: Sama terbentuknya boleh Bang Adi.
2: Oke. Kebetulan saya yang mendirikan Blood X itu setelah, sebenarnya sejarahnya setelah saya membubarkan band saya yang lama gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, saya punya mantan. Iya, mantan. Okay, okay. Dari 2012 lah saya band-bandan di Sintang. Itu saya mendirikan Blood X. Kebetulan pas dapat namanya itu tanggal 9 Maret 2021 pas Hari Musik Nasional.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Berarti gitu. Terpampang nih di base
1: camp. Iya.
2: Nah, waktu itu saya mikir Blood, nama band yang artinya dalam gitu ya.
0: Yep.
2: Blood X. Jadi kalau blood bahasa Inggris itu kan sudah umum ya. Nah, makanya saya plesetin Blood X. Terus saya nyari Belanda, kebetulan dari pihak istri saya itu ada keturunan Belanda.
1: Oh gitu. Jadi, personal berarti ya Bang ya?
2: Iya, sangat personal. Akhirnya udah pakai bahasa Belanda aja. Bloed. Bloed itu artinya darah. Nah, X-nya itu ekstra. Jadi darah ekstra. Memang waktu itu yang membuat saya pengen bikin Blood X itu kan ada salah satu personel yang lama, yang pertama, gitaris pertama itu sama-sama tua, sama-sama seumuran gitu, makanya kami gitu perlu darah ekstra. Nah, ekstranya muda-muda.
0: Mohon maaf, berarti menyadari ya.
1: Sesepulang. Oh,
2: iya. Sangat menyadari.
0: Tadi mau nyapain ini, apa, Om masih enak ya?
1: Iya.
0: Pak Le. Ternyata dari Solo juga ternyata, bener ya?
2: Betul.
0: Tuh, ya, orang Solo nih, mana suaranya. Mungkin yang ada teman-teman yang apa ya, dari Solo, sesama musisi di Sintang boleh lah, reunian segmen gitu kan?
1: Iya, sapa-sapa ya Bang.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Bener. Kalau di Sintang, sampai sekarang, berarti 2012?
2: Saya mulai band-bandan dari 2012.
1: Untuk Blood X ini ya Bang ya?
2: Untuk, bukan, band yang lama.
1: Oh, band yang lama.
2: Nah, Blood X nya 2021.
1: 2021.
0: Okay. 9 Maret. Bisa dibilang ya cukup lama ya. Kalau di sini berarti jadi ini, pembina.
1: Ya benar.
0: Jadi pembina komunitas musisi Sintang.
1: Iya.
2: Yang dituakan lah.
0: Dituakan, benar. Oke, jadi kalau ngomongin seputar bertahan ya, kita ngomongin soal bertahan karena biasanya band kan ya tadi kadang-kadang bicara seputar semangatnya, mood boosternya, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau teman-teman Bang Aan, oke lah Bang Aan gitu kan. Kalau Bang Adi sendiri ini, apa sih sebenarnya yang bikin jadi gue harus bertahan nih di komunitas gue ataupun di musik yang kita ambil gitu ya, atau sampai sekarang di usia sekarang itu kok masih terus berkarir di segmen musisi musik tanah air ataupun di indie lah tepatnya.
2: Prinsipnya filosofinya ya,
1: filosofinya.
2: Kalau kita mengerjakan sesuatu apapun itu harus dengan dasar seneng. Itu jadi kami ngeband ini dasarnya seneng. Itu aja. Kalau tanpa ada kesenangan, main band udah gak seneng, ya untuk apa? Artinya gitu. Jadi bisa dibilang saya ini band-bandan sudah lebih dari 35 tahun sebenarnya ya.
1: 35 tahun.
2: Iya. Tapi ya itu tadi karena dasarnya seneng, baik itu profesi apapun kami masing-masing ini, ya karena disatukan oleh kesenangan yang sama itu tadi.
1: Iya, kesenangan, ya. Hobi, minat juga.
2: Betul, ya, itu yang utama. Itu jadi, aja kuncinya.
1: Jadi memang Blood X ini juga mendarah daging berarti Bang, sesuai dengan X-nya tadi kan, ekstra ya, bloodnya darah.
2: Ekstra
1: memang
2: itu ya yang
1: mendarah di tubuh personil Blood X ini gitu.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Berarti banyak dong teman-teman band-band yang mungkin di, bukan hanya di Sintang, sering sharing-sharing gitu dong sama Om, sama Om. Sama Bang Adi ya, bener ya?
1: Sama
0: ya,
1: Bang Adi.
2: Serah lah makanya.
1: Biar mudah dipanggil Abang.
2: Kalau panggil Abang lebih mudah, jadi lebih mudah.
0: Ini harus begini nih. Kalau sama An, Bang An masih enak gitu kan. Pakai lo, gue aja. Sama Om, nah itu gimana? Kalau di Sintang sendiri berarti sharing-sharing lah.
2: Ya, kalau kebetulan sama anak-anak band di Sintang ini kenal semua ya. Jadi kalau mereka memang membutuhkan masukan yang sifatnya untuk membangun, ya oke, okay, gitu kan. Jadi saya sering kok dilibatkan dalam acara-acara musik, baik itu penyelenggara maupun semacam diskusi, ya. Nah gitu, ya itu ya kalau mereka memang membutuhkan saran masukan, ya tetap saya support.
1: Okay. Okay. Berarti saling terhubung ya Bang Rudy. Betul. Ya.
0: Yes. Benar, luar biasa banget. Kita lanjut nih. Ada lagu judulnya Crazy.
1: Crazy Train. Wah. Dari Ozzy Osbourne. Nah, kalau mau dikulik-kulik ya Bang, ini kan band dari era 70-80-an. Betul. Gitu. Kenapa sih dari Blood X ini tuh ngambil di era tersebut? Karena kan terbentuk dari tahun 2021. Tentunya banyak banget mungkin band-band di luar sana yang bermusik genre metal juga dan lain sebagainya. Tapi kenapa salah satunya itu dipilih dari bandnya Ozzy Osbourne ini? Mungkin boleh di-spill nih Bang.
2: Iya. Kenapa Ozzy Osbourne pertama? Beliau sekarang ini adalah mbahnya heavy metal.
1: Oh gitu.
2: Ya sekarang umurnya sudah 80 tahun, walaupun sekarang sudah kena penyakit Parkinson, sudah tidak bisa nyanyi lagi. Tapi artinya dia dulu mantan vokalis Black Sabbath, ya kan? Itu Black Sabbath itu akarnya heavy metal yang kami pakai sekarang ini genre. Okay. Nah itu yang kami ambil. Crazy Train itu dari album pertama dari Ozzy Osbourne. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini pengen apa memperkenalkan musik-musik lama tuh top-top semua gitu loh.
1: Iya, masih enak didengar ya, Bang.
2: Nah, itu dia.
0: Betul. Tapi kita lanjut dulu karena ada satu lagu yang bakal mereka nyanyiin. Judulnya apa nih?
1: Judulnya House of Pain. Wah. Tuh. Ini tadi udah ngelit-ngelit sedikit sih video klipnya ya dari Faster Pussycat ini. Yeah. Oke, okay. Nanti bakal dihadirkan juga nih sama teman-teman Blood X ini. Jadi buat kamu pemirsa tetap stay tune aja di sini.

0: Masih bersama dengan teman-teman dari
1: Blue X.
0: Tapi kita juga tadi mungkin agak sedikit terlewat terkait dengan genre.
1: Iya, teman-teman dari Blue X ini.
0: Sendiri.
2: Jadi untuk genre dari Blue X sendiri itu kita lebih ke old school heavy metal.
0: Oke.
2: Jadi rootsnya itulah.
0: Rootsnya baru lah ya.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, jatuh bangunnya ceritain seperti apa sampai sekarang.
3: Itulah tadi ya. Jadi kadang ngeband itu dikacaukan, ya terdistorsi oleh
0: ya
3: beberapa kepentingan. Ya. Jadi kayak Blue X sendiri ini sudah kami ini Mark III, line up ketiga.
0: Line up ketiga.
3: Ketiga ya. Yang asli cuma saya dengan Aan. Ya dari awal. Nah,
0: awal.
3: Ini line up ketiga.
0: Okay.
3: Itulah tadi ada kepentingan masing-masing personel yang tidak bisa kami istilahnya kami atasi, ya udah.
1: Iya.
3: Ya kami cari, kalau saya sendiri ibaratnya bekerja sama dengan musisi itu tidak sembarangan, yep. Ya. Contohnya gini ya, Aan. Ya, kita ngomongin Aan ya.
0: Kapan lagi kan?
3: Ya. Aan itu terus terang pertama kali ngeband dengan saya.
0: Oh gitu.
3: Ya. Awalnya dia basicnya punk. Tetapi ya, tetapi dia mau ngulik lagu, mau belajar ngulik lagu, lagu yang tidak dia kenal mau belajar. Nah, itu yang saya senang. Attitude-nya juga bagus. Terus man, yang kedua ada Yodi, drummer saya ini. Ini juga basicnya hardcore.
1: Hardcore juga ya, Bang ya.
3: Hardcore. Hardcore itu ya seperti punk lah ya. Nah, tapi untuk lagu-lagu heavy metal saya juga tidak berusaha merubah pola permainan dia, terserah. Yang penting ketukannya pas gitu aja.
1: Disesuaikan.
3: Ya, kalau Alvin ini memang sudah lama saya kerjasama dengan Alvin, sudah pernah. Cuma bukan, saya tahu,
0: bukan diintai gitu, kupantau-pantau. Kok kayaknya
3: pantau-pantau juga.
1: Iya. Ditindik.
3: Artinya Alvin ini genrenya lebih ke nu metal misalnya kan. Nah, itu metal kekinian.
0: Oke.
3: Nah, tapi dia sendiri juga mau ngulik, nah itu yang saya suka.
0: Oke, oke. Kalau Bang Aan tenang saja, dikau dipantau-pantau juga.
1: Pemirsa juga, jangan kemana-mana karena setelah ini juga ada penampilan lagi dari lagu original ya Bang. Dari
0: judulnya apa nih?
1: Judulnya Perasaanku Tentangmu. Wah, ini Gen Z juga cocok nih Bang masuk nih.
0: Ya udah langsung aja kita dengarkan bersama lagu yang judulnya adalah
1: Perasaanku Tentangmu.

0: Masih di Live Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar masih bersama Monik dan juga Bang Rudy di ya, sini.
1: Masih bersama dengan teman-teman dari Blood X juga. Aku udah tahu deh. Oke. Lagu tadi judulnya adalah
0: Judulnya Perasaanku Tentangmu. Iya. Nah, ini original dari Blood X.
1: Iya, ini yang bikinnya teman-teman dari Blood X. Jadi kenapa harus memulai dengan kata-kata perasaanku?
0: Iya. Ini melankolis banget ya, Bang ya.
1: Kayaknya mewakili juga dari keempat member kita.
0: Iya, ini dari pengalaman pribadi.
1: Langsung aja deh Kak Abang itu tuh.
0: Boleh di samping ini Bang Yudi, boleh Abang dong dijelasin nih. Filosofi dari judul lagu ini sebenarnya apa, Kak?
1: Enggak, kita tanyain ini versinya dia.
0: Versi Abang deh.
1: Menurut lo gimana Bang?
2: Oke, jadi lagu Perasaanku Tentangmu ini menceritakan tentang perasaan cinta wanita terhadap seorang laki-laki. Jadi karena lagu ini ciptaannya Mas Hadi, tidak sopan kalau saya yang menjelaskan lebih dalam. Karena lagu ini sangat dalam artinya ya. Wow. Jadi mungkin Mas Adi bisa melengkapi Mas.
0: Jangan-jangan dari perasaan pribadi juga dari Mas Adi.
1: Gini maksudnya. Om ya, Adi memang pasti gitu. Cuman ya, ente nyempil dikit aja.
3: Yang penting ngomong lah ya.
1: Udah sepakat kayak ini. Silakan Om Adi.
3: Baik, ini lagu ciptaan saya kebetulan. Yes. Saya yang nulis. Ini kisah nyata, ya. Jadi sekitar 15-16 tahun yang lalu, ada seorang cewek yang memuja cowoknya. Dia sering ngirim email, ngirim puisi ke email. Zaman dulu belum ada WA.
0: Belum ada WA.
3: Nah, saya dapat email itu, kok kata-katanya bagus gitu kan. Pujaan. Jadi koreksi juga. Judulnya bukan Perasaanku Tentangmu, tapi Perasaanmu Tentangku.
0: Perasaanmu Tentangku, ya, oke.
3: Itu yang benar. Nah, itu waktu itu saya ngumpulin, email itu saya simpen. Sampai PC saya itu gonta-ganti, tapi email itu masih ada. Nah, saya sudah bertekad waktu itu, ini suatu saat akan saya jadiin lagu.
0: Oke. Ya. Ini nah, jangan-jangan perempuannya memang ngirimnya ke Mas Adi?
3: Oh, seorang laki-laki.
0: Oh.
3: Ya, jadi gitu. Saya dapat emailnya itu, gitu kan. Memuja benar gitu kan artinya. Nah, email itulah akhirnya saya jadiin kata-kata. Saya sudah bertekad. Pertama, akan saya jadiin lagu. Yang kedua, saya tidak akan merubah kata-kata. Jadi itu kata-kata di lirik Perasaanmu Tentangku itu tidak ada yang saya rubah.
0: Oke.
3: Okay. Itu kesulitannya. Jadi saya harus membuat
0: melodinya, aransemen
3: kemudian itu tidak akan berubah liriknya. Menjadi sebuah lagu itu pada tahun sekitar 2020 pernah saya nyanyikan, saya bawain di pentas itu di panggung dengan gitaris yang lama saya, waktu itu konsepnya akustik. Nah, ini baru pertama kali inilah tadi kami bawain konsep full band.
1: Wih.
3: Nah, baru pertama kali.
1: Tepuk tangan dulu dong.
3: Wih. Beruntung pemirsa RRI.
1: Berikutnya ada lagu ini Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Nah, Bon Jovi ini kan tahu dong ya kan liriknya. Terus kalau yang dengerin juga sebenarnya makin kesini juga kayaknya semua usia deh.
0: Iya, udah. Ya, kan, usia udah umum banget.
1: Tinggal kalian sukanya yang apa lagu
0: yang judul
1: apa gitu. Yang sekarang ini judulnya apa nih Bon Jovi?
0: Judulnya Bed of Roses.
1: Nah, wah. Bed of Roses. Hmm.
0: Ini kenapa nih? Dari pengalaman siapa nih milih lagu ini nih?
1: Atau kesukaannya?
0: Iya.
1: Kesukaannya siapa?
0: Lagu kesukaannya siapa dia?
3: Ini lagu patah hati juga sebenarnya.
0: Iya.
3: Patah hati. Lagu patah hati dari seorang cowok ditinggal ceweknya pergi, tapi cowoknya tuh masih cinta banget sama ceweknya.
0: Gagal move on.
3: Gitu. Mungkin Yudi punya pengalaman pribadi soal itu. Anda dari ditinggal ceweknya.
0: Oke, nah itu dia tadi ya Bang, kita juga udah ngebahas ada lagu yang mau dimainin nih sama teman-teman Blood X ini. Ada dari Bon Jovi dengan judulnya Bed of Roses. Jadi buat kamu, tetap di RRI Net.

0: Masih di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar bersama Monik dan Bang Rudy
1: dan bareng Blood. Sama teman-teman dari Blood. Ini kalau di jeduk-jeduk ini rame nih.
0: Rame. Kayak Wakanda ya, Bang ya.
1: Iya. Ya udah, kita lanjut aja deh. Tadi lagunya Bon Jovi kan?
0: Bon Jovi.
1: Ya udah, kita lanjut nih. Kita masuk di segmen akhir Ngobrol 2 di mana ini adalah lagu yang wajib buat kalian dengerin juga, ya kan? Judulnya adalah dari miliknya Riot ya.
0: The Wild and the Young.
2: The Wild and the Young.
0: Agak belibet kalau bahasa Inggris memang, Bang.
1: Sebelum Bang Adi yang jawab, kita langsung tembak aja ke Bang Aan.
3: Apa tuh?
1: Kan lu suka banget sama kayak ginian kan? Kayak ginian. Jelek banget ya. Ceritain. Sekilas lah versinya Bang Aan.
3: Apa tuh? Lagu The Wild and the Young.
1: Yes.
3: Itu tentang ini ya, kebebasan mengekspresikan diri.
1: Kayak masuk aja ke kamu.
3: Gitu.
1: Aku banget gitu.
2: Itulah
3: blood
2: X-nya tuh.
3: Jadi mengekspresikan diri itu tidak boleh dibungkam.
1: Oke. Okay. Nah, berarti kalau itu versinya Aan lebih ke sebagai apa tadi? Mengekspresikan
3: kebebasan berekspresi.
1: Oke. Okay.
3: Karena pada zaman itu, pada lagu itu dikeluarkan, itu kebebasan berekspresi dibungkam. Jadi mereka membuat lagu itu.
0: Tapi relate juga dengan masa sekarang juga gitu ya.
2: Iya, relevan. Masih sangat relevan.
0: Okay.
2: Itu kan lagu dirilis sekitar tahun 1984.
1: Yes.
2: Sampai sekarang masih relevan.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Oke, okay. Om, kita tahu bahwa ngebikin band dengan komitmennya, konsistennya, maksimalnya, apalagi ya kata-kata yang pas untuk itu, kan banyak ya tantangannya ya, apalagi sudah tadi sus sampaikan sampai masuk ke generasi ketiga, begitu ya sebutannya. Nah, harapannya, ini paling sering kita tanya harapannya.
2: Bagus yang mudah-mudah inilah harapan.
0: Bang Yodi deh, Bang Yodi.
1: Kata Bang Yogi, pertahankan saya ya Om deh. Gimana?
0: Yogi
1: silakan.
4: Oke, kalau dari saya pribadi untuk Blood Egg, semoga tetap terus berjalan, tetap terus eksis, walaupun zaman terus berubah. Yes. Kita tetap mempertahankan identitas kita sendiri.
1: Mm-hmm.
4: Dan bisa buat album.
1: Amin. Bang Alvin, boleh Bang Alvin.
5: Harapan saya sendiri sih semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin. Yes.
5: Itu paling utama, biar tetap bisa tetap berlanjut, tetap solid. Dan tetap membawa lagu old school sampai ya tahun berikutnya untuk anak-anak muda atau ya baru-baru yang mulai ya, biar tidak tetap ada aja lah musik old school ini.
1: Yes.
0: Oke.
1: Bang Aan, boleh Bang Aan.
3: Kalau dari saya pribadi sih tetap kesehatan kita bersama, apalagi untuk Mas Adi.
1: Yes.
3: Karena tanpa Mas Adi kita bukanlah Blood Egg.
1: Ya benar.
5: Iya betul itu.
3: Ya. Ada yang kurang aja.
1: Apalagi?
3: Gitu. Terus gimana ya, Blood Egg tetap enjoy kayak gini aja, nggak usah muluk-muluk, tetap let it flow aja.
1: Oke. Okay. Kalau Bang Adi terakhir Bang Adi atau Bang Afi mau nambahin?
5: Yang jelas tetap have fun di musik yang kita mainin sekarang ini.
2: Ya harapan saya satu aja. Tetap ya tadi, have fun. Masa mau belum ngomong udah diomongin sama Alvin. Have fun, seneng-seneng. Udahlah ngeband itu seneng-seneng aja. Mau nyanyi lagu ciptaan sendiri, mau cover lagu orang lain, yang penting seneng-seneng aja. Udah,
0: gitu aja. Oke.
1: Jadi gitu. Pada intinya memang semuanya itu kan balik lagi ke have fun. Kalau gak fun, gak fun, gak asik, gak akan bisa lanjut.
0: Iya.
1: Gitu kan. Semua itu kalau misalnya yang satunya udah beda arah nih, udah main sih, cuma gebrakannya agak beda.
0: Tapi sesuai gitu. Ya Bang ya.
1: Benar. Tapi gak ada yang namanya, apa bahasa itu ya sekarang rame, naturalisasi pemain luar kan untuk tim.
0: Kayaknya nyusun ya Bang ya.
1: Iya udah deh, kita udah mau di segmen akhir. Jelas thank you banget buat teman-teman semua. Terakhir bisa follow aku Instagramnya ada? Bang An?
3: Karena kita terlalu old school, kita okay. tidak punya kita tidak punya akun Instagram. Email. Ini kita punya email tapi.
1: Ini apa sih? Ini apa sih? Tapi yang jelas teman-teman bisa kontak mereka, bisa Bang Aan kalau misalnya kenal sama Bang Aan Betul. Atau Bang Alvin dan sama Pak Adi juga tentunya Adi untuk juga. Misalnya pengen undang mereka di acara-acara kalian. Dan jelas kita harus kasih support buat teman-teman baik yang muda, yang sampai old juga begitu mohon izin Om gitu ya sampai sekarang masih berkarya di musik tanah air khususnya di Sintang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita harus pamit undur diri bersama dengan aku Rudy, ada si Monique di
0: RRI Neton ya. Yang Anda dengar.
1: Selamat berjumpa lagi tepatnya di segmen-segmen RRI Net selanjutnya. Sampai jumpa.
6: RRI Live Music di RRI Net.

0: Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

dengan si buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu. Ibu. Ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebuah inovasi baru telah muncul sebagai produk unggulan daerah, Albunio. Albumin dalam bentuk kapsul serbuk diproduksi oleh PT Semesta Sintang Lestari. Produk ini bukan cuma menjadi gebrakan dalam industri lokal, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan yang signifikan. Albunio diproduksi dari bahan baku utama ikan toman atau ikan gabus. Mila Venia Pusparini, apoteker penanggung jawab di PT Semesta Sintang Lestari, menjelaskan bahwa ikan toman atau ikan gabus dipilih karena kaya akan manfaat kesehatan, terutama dalam mempercepat penyembuhan luka.
10: Kalau ikan cana itu sebenarnya ikan gabus, banyak jenisnya sebenarnya cana. Jadi ada cana striata, cana micropeltes. Nah, kalau yang cana striata itu gabus, kalau yang cana micropeltes itu toman. Nah, kita yang sekarang kita pakai ini sebenarnya lebih banyak itu sebenarnya toman. Cuman pada saat proses produksi nanti kita akan menggabungkan dari ikan gabus dan juga ikan toman sesuai dengan apa yang udah dibudidayakan di masyarakat dan juga apa yang tersedia kan di pasar sekarang. Kalau ini nama produknya Albunio. Jadi Albunio itu sebenarnya singkatan dari Albumin Borneo. Jadi fungsi sendiri dari produk ini itu sebenarnya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Itu fungsi utamanya, tapi fungsi lainnya itu adalah untuk sebagai imunomodulator itu buat meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau ini sebenarnya kita merancangkan produksi itu di 1 bulan 1 kali produksi. Jadi di 1 bulan produksi itu buat rencana planning ke depannya ketika sudah tempat ini sudah ready untuk bisa melaksanakan produksi, itu kita di 1 bulan di 200 kilo ikan. Jadi jadinya kurang lebih ada sekitar 400-600 botol per bulan untuk yang kita produksi albuminnya. Kalau Albunio ini sebenarnya mulai pasti produksinya itu sebenarnya belum ada. Kalau yang 2 tahun berjalan belakang ini adalah proses riset sebenarnya. Riset dan juga proses untuk prototype bikin produknya gitu. Jadi produksinya pun masih skala yang kecil, masih yang kayak per bulan 30 kilo. Tahapannya itu sebenarnya kan kita ada spesifikasi dari bahan bakunya sendiri ya. Jadi ikan yang kita terima itu kalau di ikan toman adalah di angka 2-3 kilo. Kalau di ikan gabus itu 500-700 gram. Jadi dari ikan yang datang ke kita, itu kita coba, kita masuk ke tahap pertama, itu namanya ikejiming. Jadi kayak proses pembunuhan ikan sampai dengan pembersihan ikannya. Nah, proses ikejiming sendiri ini sebenarnya unik ya kak. Itu sebuah teknik dari Jepang yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan kandungan yang ada di dalam ikan tersebut gitu. Dalam konteks ini yang mau kita coba pertahankan kan sebenarnya kandungan albumin atau kandungan proteinnya gitu ya. Jadi untuk kita membuat si albuminnya itu bisa ada di dalam ikan itu, jadi kita pertama kita harus rileksin dulu ikannya, jadi nggak ada stres. Jadi kita kondisikan, rileksikan itu dengan cara taruh di es air yang udah dikasih sama es, jadi dia merasa dirinya tuh tenang. Jadi di dalam es sudah dia tenang kurang lebih 10 menit baru kita lakukan proses ikejiming-nya. Nah, ikejiming-nya itu sendiri langsung menusuk pada bagian otak ikan, jadi kayak dia langsung mati. Terus habis itu kita matikan sistem saraf belakangnya itu dengan apa ya, kayak memasukkan kawat gitu, semacam kawat di belakang sumsum tulangnya agar mengurangi pergerakan dia. Jadi kan dia kalau misalnya sudah ditusuk kepala pun biasanya dia masih ada refleks pergerakannya kan ya. Nah, jadi proses ikejime yang pertama kali. Jadi proses ikejime dari situ dibersihkan, dilepasin kulitnya juga dan dipotong-potong. Dari habis proses ikejime kita langsung ke kita masuk ke proses yang namanya ekstraksi albuminnya. Jadi untuk memisahkan si albumin sama kandungan-kandungan yang lain. Nah, kita masih pakai cara yang sederhana, masih pakai metode pemanasan dengan uap begitu ya. Jadi pemanasan, jadi karena si albumin ini larut sama air, jadi kita berusaha untuk melepasin si albuminnya, nanti jadi tetesan-tetesan albumin. Jadi pada proses ekstraksi ini tuh ada dua produk yang jadi. Ada dari satu sisi albumin cairnya dan ada daging sisa di dalam ininya, di dalam ikan, daging ikan yang udah kita proses steam tadi atau kita proses uap tadi. Nah, dua produk ini yang sebenarnya akhirnya kita keringkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah namanya pengeringan. Pengeringan albumin cair dan juga pengeringan daging ikan tadi yang masih ada. Tapi cuman daging ikannya kita harus pisahin dari tulangnya. Karena kan nanti bakalan mengganggu proses pengeringan kan ya, dan dia bikin jadi nggak halus kalau ada tulangnya. Jadi kita pisahkan dan tulangnya pun kita jadiin untuk kalsium di sebelah sini. Jadi kita bikinin dari tulang ikan juga gitu. Proses pengeringan tadi, dua produk tadi ya, ada daging ikan sama albumin cair dikeringkan jadi albumin kering sama tepung protein kita sebutannya. Nah, dua produk ini yang sebenarnya dimixing untuk jadi kapsul albumin. Jadi kapsul albumin ini jadi isinya sebenarnya organik banget. Jadi isinya itu semuanya dari satu ikan itu kan ya. Ya daging ikan dan juga ada albuminnya.
9: Bahan baku Albuneo diperoleh dari pedagang ikan di pasar tradisional dan juga dari pembudidaya ikan toman dan ikan gabus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perikanan atau Porsikan Kabupaten Sintang. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memastikan kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi. PT Semesta Sintang Lestari yang didirikan sejak tahun 2022 mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintah Kabupaten Sintang dan Asosiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan industri lokal yang berkelanjutan dan inovatif.
10: Kalau sekarang kan sebenarnya kita masih dalam proses untuk perizinan CPOTB ya, jadi perizinan atau perizinan BPOM tradisionalnya. Nah, untuk sekarang kita belum bisa memproduksi atau belum bisa memasarkan secara luas, baik itu di apotek, baik itu ke rumah sakit, itu kita belum bisa. Jadi pada tahapan ini itu kita masuknya ke tahapan prototype sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada yang membutuhkan albumin, kita bisa, tapi by request gitu. Dan untuk prosedur yang kita tetapkan dalam pengeluaran produk ini juga harus hati-hati, karena kita harus lihat lagi kualitasnya bagus atau enggak, terus aman atau tidak, tercemar atau tidak.
9: Meskipun masih dalam proses pengurusan berbagai perizinan seperti izin dari Badan POM, sertifikasi halal dan SNI, PT Semesta Sintang Lestari telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan Albuneo memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk dipasarkan secara luas. Selain menghasilkan Albuneo, PT Semesta Sintang Lestari juga menerapkan konsep zero waste dengan menggunakan sisa ikan toman atau ikan gabus untuk membuat produk turunan seperti biskuit olahan ikan atau bisco, kemudian tepung protein, minyak ikan, gelatin, tepung kalsium, dan pupuk organik. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan maksimal sumber daya lokal.
10: Ikan toman itu ikan yang unik ya. Jadi selain ikan gabus tadi, ada ikan toman yang dia itu punya kandungan omega-369 yang lebih tinggi lah istilahnya daripada ikan gabus. Jadi omega-369 sendiri itu sebenarnya banyak fungsinya ya, buat memelihara kesehatan, baik itu kesehatan jantung seperti kolesterol dan juga kesehatan tulang juga. Omega-369 sendiri ini yang kita juga manfaatin buat bisco, buat perkembangan otak pada anak.
9: Mila Venia berharap bahwa Albunio dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dapat terus dikembangkan untuk mencapai pasar nasional.
10: Sebenarnya harapan kita adalah, karena ini produk lokal ya, fungsi kita untuk bisa mengembangkan produk lokal itu adalah agar masyarakat di Sintang juga bisa merasakan gitu ya, terutama. Jadi alangkah baiknya ketika produk ini bisa didukung oleh banyak pihak dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, khususnya di Sintang sendiri.
9: Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, PT Semesta Sintang Lestari siap untuk memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian lokal di Kabupaten Sintang. Albunio tidak hanya menjadi bukti keunggulan produk lokal, tetapi juga merupakan simbol dari potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sintang dalam menghasilkan inovasi dan memperkuat ekonomi daerah melalui produksi kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi. Demikian feature produk unggulan daerah Albunio. Saya Widya, sampai jumpa.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Tentunya Kiki masih bakal temani kamu ya selama beberapa jam ke depan hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Dan tadi ya kita baru aja dengerin udah Kiki hadirkan feature ke ruang dengar kamu tadi membahas produk unggulan daerah yaitu Albuneo ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini teman Pro 2, Kiki juga tentunya bakal temani kamu dengan info-info menarik ya. Di Tahu Santing malam hari ini hingga jelang pukul 9 kita juga membahas seputar musik nantinya.

Oke, dan sebelum kita masuk ke info musik di malam hari ini nih ya teman Pro 2, Kiki juga mau ngasih info ke kalian nih ya seputar musik juga. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Malam hari ini kita bakal dengerin lagu dari seorang musisi ya, dari musisi Cilokak dengan judul lagu Kute Mandalika ya. Jadi album Mandalika dari Cilokak ini ya teman Pro 2, ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa. Jadi melalui program akselerasi ini ya teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan juga nih serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, Cilokak sendiri ya teman Pro 2, ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Mandalika sendiri juga terkenal dengan keindahan alamnya ya. Maka dari itu, lagu ini juga menceritakan tentang indahnya pantai Kute Mandalika tadi ya teman Pro 2 yang telah mendunia. Lirik dalam lagu ini juga menggambarkan keindahan pantai berpasir putihnya, kemudian bukit-bukitnya yang hijau dan ombak yang bagus banget nih katanya ya untuk berselancar. Nah, lagu ini juga udah bisa banget kalian streaming ya di platform Spotify dan juga bisa kalian tonton music videonya di YouTube. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi kita udah dengerin lagu-lagu yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Oke, dan di sini teman Pro 2 seperti yang Kiki sampaikan ya di Tell of Something di hari Sabtu malam menemani malam Minggu kalian nih, kita bicara seputar musik. Oke, dan info kali ini ya datang dari ini girl group asal Indonesia nih ya, Nona, yang angkat identitas Indonesia lewat lagu lainnya ya, yaitu Star. Jadi nih teman Pro 2, grup musik Nona ini ya merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl mereka nih. Dan lagu tersebut juga udah resmi dirilis pada hari Jumat 18 September 2026 ya, kemarin banget nih, dengan memadukan pop modern dan juga unsur identitas Indonesia. Lagu Star sendiri ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya juga menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Kalau secara musikal, Star ini menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Dan referensi tersebut antara lain yaitu istilah terang bulan dan unsur gamelan. Nah, dikatakan juga nih ya teman Pro 2, kalau konsep visual dari Star ini juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut juga memperkuat konsep Island Girl tadi ya, yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Dan kalau melalui lagu tersebut juga nih, Nona menggambarkan perempuan Jakarta yang juga sebagai sosok bebas dan mandiri. Karakter tersebut juga dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar. Referensi kehidupan sehari-hari Indonesia juga jadi bagian nih ya dalam pemadukan karakter musik Nona. Unsur lokal tersebut kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Oke, teman Pro 2, itu satu lagu dari Fatin ya, dengan Red Flag nih yang hadir di Ruang Dengar Kamu malam hari ini. Dan tadi ya, kita udah membahas seputar musik, mengutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id, datang dari Nona yang akad identitas Indonesia lewat lagu terbarunya yaitu Star ya. Dan ini juga lagu dari album terbaru mereka ya, album debut mereka yaitu album Island Girl, yang nantinya juga berisi 15 lagu ya, dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan juga pendewasaan nih. Album ini juga menjadi rilisan panjang perdana dari Baila, Shaz, Christy, dan Esther sejak bermusik pada 2025 lalu. Nona juga menyebut kalau pendekatan musik mereka sebagai island pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional. Dan melalui lagu Star ini, karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan juga pesan menghargai diri sendiri. Oke deh teman produser, itu tadi ya infonya yang Kiki hadirkan ke Ruang Dengar Kamu di Top Something malam hari ini. Dan jangan lupa untuk join ya barengan sama kita juga di malam hari ini, nantinya di Lapor Pro 2 di pukul 9 hingga jelang pukul 10 malam ini ya, atau pukul 21 hingga jelang pukul 22 nantinya bakal hadir ke Ruang Dengar Kamu. So tetap stay tune teman produser di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, si anak singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, si anak singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki tentunya ya di Jaga Malam kali ini. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2. Sebut kalian yang mau join, langsung aja barengan sama kita di Instagram kita, terutama ya di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story kita nih teman Pro 2 ya. Kalian bisa langsung aja komen di Instagram story terakhir kita ya, di Lapor Pro 2 malam hari ini. Atau kalian juga bisa banget ya join ke WhatsApp kita ya, WhatsAppnya Pro 2 baru nih ya teman Pro 2. Nomornya kalian bisa catat nih ya, catat nih, simpen. Nomornya di 0851 6877 6989, 0851 6877 6989. Atau tentunya bisa banget juga ya kalian kalau mau komen-komen aja, langsung aja ke website kita ya teman Pro 2, ke website di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Gak bisa kalau komennya di website. Oke, kalian bisa juga ya buat kalian yang dengerin via aplikasi RRI Digital, langsung aja komen di sana juga. Oke deh, so pertanyaan Kiki malam hari ini ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih, malam minggunya pada ngapain aja nih teman Pro 2, itu doang sih pertanyaannya. Jadi bisa banget ya kalian join, sekaligus juga request lagu kesayangan kalian malam hari ini ya. Dan di sini juga udah ada teman Pro 2 yang join. Katanya malam minggunya main game dong, melanjutkan cerita di dalam game. Oke, okay. Dan juga request katanya lagu dari Jivon. Udah Kiki siapin ya di sini lagu dari Jivon dengan For Tonight ya, bakal langsung Kiki puterin ke ruang dengar kamu. So buat kalian yang mau join, sekali lagi Kiki undang kamu ke WhatsApp kita, ke Instagram kita juga bisa ya di @rri_pro2sintang, atau komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di Jaga Malam kali ini. Dan di malam hari ini ya, kayak tadi Kiki udah spill pertanyaannya, malam minggunya pada ngapain aja nih teman Pro 2? Boleh banget kalian kalau mau curhat-curhat gitu ya. Mungkin hari ini lagi agak-agak bete gitu ya. Enggak apa-apa banget gitu ya. Boleh banget curhat aja, langsung aja komen di question box kita ya di @rri_prodosintang di Instagram kita, atau boleh juga tentunya via WhatsApp kita di 0851-6877-6989, atau tentunya bisa juga ya kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Tentunya nanti bakal Kiki baca nih ya komen-komen dari kalian di sana. Oke, dan di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang udah join ya, nge-request lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Udah ada juga yang request lagu dari Fajar Nur, bakal diputarkan nanti yang Sembuh Tanpaku nih ya teman Pro 2. Oke deh, buat kalian yang mau join tentunya masih bisa banget ya teman Pro 2. Kiki undang kalian semua untuk join di malam hari ini, dan tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pradua, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Tadi juga ada lagu-lagu requestan dari teman-teman Pradua nih. Dan di sini sebagai penutup di lapor Pradua kita malam hari ini ya, udah ada satu teman Pradua lainnya yang request lagu Semesta dari Kenris ya. Tapi sayangnya lagunya belum masuk nih ya di bank lagu kita. Bakal Kiki ganti dengan lagu lainnya dari Kenris nih ya, yaitu ada Masih Seperti Yang Dulu. Langsung aja bakal Kiki putar ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune ya teman Pradua, karena setelah ini juga bakal hadir cerita penutup hari ke ruang dengar kamu.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar. Daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Produ, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih.

1, kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu. Ibu. Ibu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Kiki juga di malam hari ini ya. Dan kita di jaga malam kali ini ya, di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Tapi Kiki mungkin mau menemani kalian sedikit nih ya di malam hari ini. Misalnya kan sebelum tidur tuh emang jam-jamnya overthinking gitu ya. Apalagi kayak sekarang jam-jam setengah 11 malam nih ya teman Pro 2, mungkin udah pada mulai ngantuk, mulai mau tidur. Tapi biasanya kalau mau tidur tuh ada aja gitu ya pikiran-pikiran yang masih mengganggu, atau ya kita biasanya bilang overthinking gitu ya. So ya, apapun yang kalian pikirin malam hari ini nih teman Pro 2, jadi pemikiran kalian Kiki harap ya bisa cepat selesai ya teman Pro 2. Karena ya apapun yang terjadi, Kiki harap kalian juga tetap berjalan maju ke depan ya, tetap menghadapi hari esok teman Pro 2. It's okay, everything will be past ya, semuanya bakal berlalu. Dan juga mungkin malam hari ini ya, Kiki mau bagiin sedikit kutipan-kutipan quotes nih buat kalian yang mungkin lagi overthinking. Hopefully ya bisa sedikit meringankan overthinking kalian nih. Oke, jadi ini ada salah satu quotes yang menarik juga nih ya teman Pro 2. Ini Kiki temukan ya, ini mengutip dari perkataan Anthony Hopkins. Jadi ini kalau diterjemahin ya teman Pro 2, Anthony Hopkins ini pernah bilang kalau kita sekarat karena terlalu banyak berpikir. Kita perlahan-lahan menghabisi diri kita sendiri dengan memikirkan segala hal. Berpikir, berpikir, berpikir. Lagi pula, kita tidak akan pernah bisa mempercayai pikiran manusia. Itu adalah jebakan maut. Dan juga ada kutipan lainnya ya, ini dari Shannon L. Alder yang mengatakan, sebagian besar kesalahpahaman di dunia hanya dapat dihindari jika orang-orang mau meluangkan waktu untuk bertanya apa arti lain dari ini. Nah jadi ya, ini kalau misalnya kita artikan sendiri ya teman Pro 2 dengan nalar kita ya, kayak perkataan Anthony Hopkins tadi, kita sekarat karena terlalu banyak berpikir. Jadi ya bukan berarti berpikir itu tidak bagus ya, bagus berpikir itu. Kita sebagai manusia tentu naturalnya adalah kita punya akal, kita pasti berpikir. Tapi mungkin terlalu banyak berpikir itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Dan daripada kita menyakiti diri kita sendiri dengan terlalu bertanya-tanya di situ-situ aja gitu ya, terlalu overthinking, mungkin kita bisa bertanya kayak nyari jalan keluarnya, kayak apa sih arti lain dari pemikiran yang lagi kita pikirin ini. Nah kalau kalian gimana nih, kira-kira dari overthinking kalian di malam hari ini apa sih arti lainnya, makna lainnya yang kalau bisa kalian jabarkan nih ya teman Pro 2, supaya nggak berlarut-larut di overthinking yang itu-itu aja.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menyebabkan

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini di Jaga Malam kali ini ya. Dan kita udah ada di penghujungnya cerita penutup hari di Jaga Malam kali ini. Dan sebagai penutup ya, Kiki juga mau bagiin share satu kutipan lagi ya. Ini mengutip dari Eric Pavernaji ya. Jadi beliau ini mengatakan, dengan berfokus pada momen saat ini, kita menenangkan pikiran dan memahami intuisi serta kebijaksanaan batin kita. Dengan kesadaran penuh memungkinkan kita mengakses tingkat kesadaran yang lebih rendah dan memperoleh wawasan tentang refleksi dan emosi kita. Dan pada saat yang sama, hal itu juga mengurangi pikiran berlebihan dan kecemasan ya. Ini mengutip dari buku Kebijaksanaan Meditasi yang tak terbatas nih teman peradua. Oke deh, so ya, Kiki harap apapun yang menjadi overthinking kamu malam hari ini ya teman peradua, semoga mereda ya malam hari ini. Yuk kita cukup beristirahat aja, gak perlu semua pikiran itu dibawa terlalu berlarut-larut ya. Kiki juga doakan kalian semua semoga dalam keadaan baik-baik aja ya teman Pro 2, apapun masalah yang kalian mungkin hadapi, overthinkingnya semuanya bisa cepat selesai ya teman Pro 2. Dan juga yuk kita sambut hari esok juga dengan perasaannya lebih happy, dengan pikiran-pikiran yang lebih ringan juga di kepala nih teman Pro 2. Ya, selamat beristirahat buat kalian semua. Selain juga tentunya bakal hadir jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca.
2: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian. Sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Sintang, program 2, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Dari jalannya saya Flores Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya pada kesempatan kali ini. Temani kamu teman Pro 2 semua hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 semua, pastikan aja kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan untuk pagi hari ini seperti biasa aku bakal hadirkan ada jazz music selama kurang lebih 1 jam ke depan. Buat teman Pro 2 semua, selamat mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman Prodo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi tabihi istighfaran katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, atau seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: وبركاته.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya dan kita akan berikan beberapa informasi untuk Info Pro 2 kali ini. Dari dunia perfilman, teman Pro 2, di mana ada Brad Pitt yang kembali membintangi sebuah film

0: teman terbaik kamu.
1: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan

0: jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Viral Moment.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci.